Asta fafana na lat, asuto ni na tua sekula lat. Isuf na kamu na reuta sin fakapana, sin de ano na ni penguna na, amen na ramsi susi, amen. Arsu antsika, suma fafana ngatsika ni andwa, eto kamu kamu sika, famila manuza, chan nje mantra isiki. Dun fandara tsika tamra jofen fila sansara, de yenira isiki.